0: bawa motor.
1: Mobile lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 Konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
2: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM. Kebanyakan miliuner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk. Tarikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Anita Sumardi. Di tengah gempuran musik modern dan budaya digital, upaya menyelamatkan musik keroncong terus dilakukan komunitas keroncong Genta Sri Tanjung Banyuwangi. Tidak hanya mempertahankan eksistensi musik lawas tersebut, komunitas ini juga mulai serius membangun regenerasi dengan melibatkan anak-anak hingga penyandang disabilitas sebagai wajah baru musik keroncong Banyuwangi. Ketua Keroncong Genta Sri Tanjung, Sucahyo Pinardi, mengatakan kehadiran anak-anak muda dan penyandang disabilitas menjadi semangat baru dalam menjaga keberlangsungan musik keroncong di Banyuwangi.
2: Baik kawan, selamat pagi. Saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo sudah menyiapkan air bersih untuk didistribusikan ke sejumlah lokasi kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto bilang, sampai sekarang ini belum ada desa terdampak kekeringan yang melayangkan permintaan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Menurut Timbul Suryanto juga, sampai sekarang ini hujan masih turun, sehingga beberapa lokasi terdampak kekeringan masih memiliki cadangan air. Diprediksi kawan, akhir bulan ini sudah ada yang membutuhkan distribusi air bersih.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu menyalurkan bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH kepada 98 warga sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Program ini dijalankan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim dengan tujuan membangun warga memperoleh rumah yang lebih layak, aman, dan sehat untuk ditempati. Setiap penerima bantuan mendapatkan dana renovasi yang digunakan untuk perbaikan bagian rumah yang rusak maupun tidak memenuhi standar kelayakan huni. Program RTLH menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkot Batu dalam menekan angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkot Batu berharap bantuan tersebut dapat mendorong kualitas hidup warga menjadi lebih baik serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, truk box nomor polisi L8533VF terguling di jalan tol ruas Semarang-Solo, tepatnya di wilayah Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali. Kendaraan yang mengangkut produk kimia pertanian terguling di tengah lajur setelah mengalami pecah ban dalam kecepatan tinggi, hingga sempat memicu ketersendatan arus lalu lintas dari arah barat. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Semarang menuju kota Solo. Akibat posisi truk yang melintang dan menutup sebagian jalur, arus kendaraan dari arah Semarang sempat tersendat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 9

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Peringat setia tiga prajurit TNI dari Satuan Kopassus yang menjadi terdakwa pembunuhan kepala cabang sebuah bank di Jakarta, M. Ilham Pradipta, dituntut 4 tahun, 10 tahun, dan 12 tahun penjara. Keluarga korban merasa kecewa. Dengan tuntutan tersebut, keluarga korban mengaku kecewa para pelaku hanya dikenakan pasal terkait pembunuhan. Menurut pengacara, para pelaku harusnya dihukum maksimal dengan pasal pembunuhan berencana.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah wah wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Gia Pamadun, selalu setia bersama.

0: matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar sih ya, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Katanya pil KB Andalan banyak yang pakai.
1: Iya.
0: Bagus ya?
1: Bagus dong. Oh. Pil KB Andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Uh-huh. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
0: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, uh-huh, bisa kan?
1: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
0: Wah, menarik ya. Harganya?
1: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
0: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB Andalan.
2: Pil KB Andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB Andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang memiliki peran sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, pendengar setia, ada jenis yang berwarna hijau untuk sayuran dan buah, dan juga ribos warna merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang bisa membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, kemudian jagung, cabai, tomat, sampai bawang merah. Dan produk ribos ini pendengar siar ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Anda bisa mendapatkan produk ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM, Jalan Bina Jaya, nomor 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun.

Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026 dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Dia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Imigrasi dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta kembali menggagalkan 32 warga negara Indonesia WNI yang terindikasi bakal berangkat haji secara ilegal atau non-prosedural. Pencegahan dilakukan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta menyatakan bahwa sampai saat ini alasan mereka berangkat tur wisata ke Hainan, Tiongkok namun menggunakan visa kerja Arab Saudi. Disampaikan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Wisnu Wardana, jika keberangkatan puluhan orang tersebut digagalkan dengan alasan tersebut dan 32 penumpang dicegah keberangkatannya.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAFA Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

9.38 GeoFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di program Wawasan GeoFM. Di edisi tepat Rabu 19 Mei 2026 sudah saya siapkan update informasi wilayah Madiun sekitar dan juga jaring radio. Kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya di menit ke 9.30 dan 11.30. Siaran GFM selain bisa disimak di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Gmedia, dan satu lagi aplikasi Radio Garden.

0: Masih dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, pagi ini saya Sinta yang terus temani Anda dengan update informasi wilayah Madiun sekitar. Dan nanti kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya di menit ke 9.30 dan 11.30. Pagi ini pendengar setia yang sudah aktif di media sosial, silakan share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @radiogfm. Dan siaran GFM selain bisa disimak di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok Qmedia, dan juga aplikasi Radio Garden. Update informasi berikutnya, sebanyak 51 pegawai negeri sipil PNS di lingkup pemerintah Kota Madiun resmi menerima surat keputusan SK pengangkatan. Penyerahan SK berlangsung saat kegiatan apel pejabat di Balai Kota Madiun pada Senin 18 Mei 2026. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta para pegawai baru segera menyesuaikan diri dengan pola dan ritme kerja di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dan juga menekankan agar kepala organisasi perangkat daerah OPD tempat para PNS ditempatkan dapat memberikan teladan budaya kerja yang baik. Dan masih seputar Madiun, beralih ke informasi lain pendengar setia, yaitu berkaitan dengan hari ulang tahun sampai SPMB, organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun yang menerima sejumlah arahan jelang agenda penting di Juni 2026. Masih rangkaian setelah ada penyerahan SK ya. Juga mulai dari Juni nanti ada serangkaian agenda penting atau agenda besar, mulai dari peringatan hari ulang tahun ke-108 Kota Madiun hingga proses sistem penerimaan murid baru SPMB. Seluruh OPD dan BUMD harus terlibat aktif dalam menyemarakan HUT Kota Madiun, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan, dan Olahraga, tapi seluruh perangkat daerah. Selain melibatkan seluruh OPD dan BUMD, persiapan HUT ke-108 Kota Madiun juga diikuti penataan sejumlah fasilitas seperti pengecatan trotoar dan media jalan. Ya, seluruh kantor OPD dan BUMD juga diminta mendekor lingkungan masing-masing yang nantinya dinilai dari segi kreativitas. Dan tentunya mengapresiasi respon OPD terhadap pengaduan masyarakat yang dinilai sudah berjalan cukup baik. Dan kita sebagai warga Kota Madiun sekitar yang pasti sudah siap ya menyambut apa saja pagelaran nanti yang bakal diadakan oleh Pemkot Madiun dalam rangka khususnya HUT ke-108 Kota Madiun.
1: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
2: What?
1: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miuwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
1: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. dengan internet cepat dari MyRepublic. Semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
5: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
4: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
6: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
5: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
4: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
7: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
8: Lama ya nggak ketemu, gimana kabarnya?
9: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
8: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
9: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
8: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
9: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
1: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan 2 program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raffiana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Akibatnya, puluhan perlintasan hingga kini belum memiliki penjaga maupun palang pintu. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono bilang, dari total 99 perlintasan sebidang di wilayah Jember, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum dilengkapi palang pintu. Kondisi tersebut dinilai rawan karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Menurut Gatot, keterbatasan SDM bersertifikat serta minimnya dukungan anggaran menjadi kendala utama. Saat ini, Pemkab Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personel swadaya. Sementara pengelolaan perlintasan lainnya masih dalam proses pengalihan kewenangan ke PT KAI.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyampaikan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai belum berdampak signifikan pada kebutuhan pokok masyarakat di Kota Malang. Menurut Eko, perputaran ekonomi masyarakat khususnya kebutuhan sehari-hari yang tidak bergantung pada impor masih normal. Berbeda dengan komoditas yang bergantung pada pasokan luar negeri seperti kedelai yang menjadi bahan baku tempe dan tahu. Eko mengimbau masyarakat lebih bijak dalam menggunakan bahan impor terutama bagi pelaku usaha kecil.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP, pemerintah Kabupaten Madiun memastikan kondisi stok hewan kurban pada momentum Idul Adha 2026 ini aman, bahkan surplus. Berdasar data, populasi sapi, kambing, dan domba masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 54 hari ke depan. Haris Imbalu R. Siregar, Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun bilang, DKPP mencatat populasi sapi jantan mencapai 3.134 ekor, kambing 82.942 ekor dengan estimasi 30% atau sekitar 24.882 ekor merupakan kambing jantan. Adapun populasi domba tercatat sebanyak 9.442 ekor dengan sekitar 2.832 ekor domba jantan.
4: Saya Aprili Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya akan mengumumkan hasil uji laboratorium MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau SPPG, Bubutan Tembok Dukuh. Edi Syahidi, Wali Kota Surabaya bilang, akan merilis hasil uji lab untuk mengumumkan kebenaran dengan penyebab keracunan 200 siswa sekolah karena MBG. Pemeriksaan laboratorium umumnya membutuhkan waktu 5-7 hari sejak sampel makanan diambil. Kalau benar MBG penyebab keracunan, Wali Kota Surabaya minta Badan Gizi Nasional memberikan sanksi ke SPPG.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Update informasi berikutnya, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan yang mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin memotong hewan kurban di rumah potong hewan RPH milik pemerintah daerah jelang Hari Raya Idul Adha. Kapasitas layanan pemotongan di RPH disebut terbatas sehingga masyarakat diminta segera melakukan pendaftaran lebih awal. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan Nur Hayani menjelaskan daya tampung pemotongan hewan kurban di RPH maksimal sekitar 25 ekor per hari. Jumlah ini harus dibagi dengan agenda pemotongan rutin dari sejumlah lembaga yang setiap tahun menggunakan fasilitas RPH. Masyarakat yang ingin menggunakan layanan RPH dapat melakukan pendaftaran melalui kontak person di bidang kesehatan hewan atau kesuan. Yang terkait mekanisme pendaftaran agar segera disebarluaskan kepada masyarakat. Masih dari wilayah Magetan, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026, Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa memberangkatkan ratusan pelajar mengikuti kegiatan Binlat Laboratorium Pendidikan Karakter Jati Diri Bangsa di Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Merajut perdamaian Nusantara, situs dalam pojok persada Soekarno, Kediri ya, pada Sabtu 16 Mei. Kegiatan pemberangkatan dilaksanakan dengan didampingi para pejabat utama Polres Magetan sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan karakter generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ada 100 siswa-siswi di 10 SMA-SMK Kabupaten Magetan yang turut ambil bagian ya dalam kegiatan ini. Para peserta juga didampingi personil dari bagian SDM dan Satbinmas Polres Magetan selama mengikuti program pembinaan karakter di Kediri. Dan sekolah-sekolah yang mengikuti yaitu SMA N1 Karas, SMK N2 Magetan, SMK N1 Magetan, SMK N Yosonegoro, SMK N1 Kawedanan, SMA N1 Mauspati, SMK N1 Bendo, SMA N3 Magetan, SMA N2 Magetan, dan SMA N1 Magetan.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Kasus penembakan yang menewaskan Pratu F 23 tahun di Palembang mulai menemukan titik terang. Denpom 2 Sriwijaya menetapkan Sertu MRR sebagai tersangka setelah diduga menembak korban saat keduanya berada di lokasi hiburan malam pada Sabtu 11 Mei 2026 dini hari. Akibat tembakan tersebut, Pratu F mengalami luka serius di bagian perut hingga menyebabkan pendarahan hebat dan meninggal dunia. Kapendam 2 Sriwijaya Letkol Infantri Yordania menjelaskan, insiden berdarah bermula dari cekcok mulut antara korban dan tersangka yang dipicu persoalan pribadi. Keributan berdarah ini kemudian berujung perkelahian dalam kondisi terdesak saat perkelahian Sertu MRR diduga mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak korban di tempat.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio Gapa Madiun, selalu setia bersama.

0: Afif.
1: Udah yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar sih ya, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Masih dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, pagi ini kita bareng PT Soman Indonesia yang memberikan informasi seputar kesehatan. Pendengar setia sudah dirilis ya dari Soman.

stabil. Karena kombinasi dari buah sayur rempah, maka 100% herbal alami tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan produk Soman 2 konsentrat di apotek terdekat ya di rumah Anda dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa langsung telepon WA di nomor 08113282333. Sekali lagi, bisa langsung WA di nomor 08113282333. Soman 2 konsentrat lebih dahsyat bedanya.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Flash News.
1: Tim pengawas haji DPR 2026 akan fokus mengawasi penyediaan catering dan makanan untuk jemaah haji pada puncak ibadah di Padang Arafah dan Mina nanti. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid menjelaskan fokus diberikan karena pihaknya tidak ingin kasus kelaparan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan haji tahun lalu terulang lagi di tahun 2026. Ini adalah hal yang krusial sehingga secepatnya kembali ke Mekah untuk deteksi.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
5: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Kita masih bareng Soman. Saat ini ada produk baru dari Soman, Soman 2 konsentrat dengan formula konsentrat unik menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif membuat Soman 2 konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan kita, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil. 100% herbal alami true jenis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan produk Soman 2 konsentrat di apotek terdekat ya dengan harga Rp275.000 atau juga bisa langsung WA di nomor 08113282333. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital sedang mengkaji rencana mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon seluler saat registrasi akun. Rencana ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen pada Senin kemarin. Menurut Mutia, saat ini rencana kebijakan sedang dalam tahap konsultasi publik. Dan pemberian nomor ponsel saat membuat akun media sosial masih bersifat opsional dengan mencantumkan nomor telepon, identitas pengguna media sosial dan unggahannya menjadi akuntabel. Selain itu, Kemkomdigi juga memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAVA Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Masih dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta siang ini yang terus temani Anda dengan update informasi wilayah Madiun Raya. Dan juga kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya untuk informasi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah di menit ke 11.30. Dan Anda juga tetap bisa pendengar setia share informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas dan juga cuaca, langsung kirim pesan singkat lewat WhatsApp di 08 999 938 938. Update informasi berikut dari Ngawi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi mencatat sebanyak 730 siswa tingkat SD dan SMP putus sekolah hingga Mei 2026. Untuk menekan risiko anak tidak kembali mengenyam pendidikan, pemerintah daerah menggandeng desa, kelurahan, dan sekolah melakukan pendampingan langsung sekaligus menyiapkan akses melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan Program Sekolah Rakyat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Program Sekolah Rakyat adalah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk pembangunan gedung sekolah rakyat.

rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Jadi aksi pencurian ini pada Minggu 17 Mei, pada tanggal 18 Mei, anggota Reskrim Polres Magetan berhasil mengamankan terduga. Dan kasus ini terjadi sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Ahmad Yani, Desa Malang Maspati. Korban bernama Katimin, 47 tahun, warga Kecamatan Gerih Ngawi, yang sebelumnya sempat istirahat karena mengantuk saat perjalanan pulang. Berdasarkan keterangan polisi, korban awalnya datang ke sebuah warung di kawasan Maspati sekitar Sabtu malam ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Di dekat warung terminal Maspati sekitar pukul 2.00, korban melanjutkan perjalanan pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AE6181KT. Saat melintas di Desa Malang, korban merasa kelelahan dan memilih berhenti untuk istirahat di pinggir jalan. Motor diparkir dekat korban, sementara kunci tetap dibawa korban. Dan saat bangun, ternyata motornya sudah tidak ada. Dari rekaman CCTV, diduga menjalankan aksinya ya, pelaku ini dengan cara mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi dan dibawa kabur. Petugas berhasil mengamankan terduga di wilayah Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, dan barang buktinya satu unit sepeda motor Yamaha Mio, STNK kendaraan, dan Vario ya sebagai sarana pencurian, BPKB dan kunci kontak motor korban. Dan dari kejadian ini kerugian mencapai 6,8 juta rupiah. Dari aksi pencurian dijerat pasal 476 KUHP.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Wacana pembangunan pos pemadam kebakaran atau damkar di wilayah Pantura kembali menjadi sorotan pendengar Karimata, menyusul kejadian kebakaran di wilayah Batu Kerpuy, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Lokasi tersebut diketahui cukup jauh dari pusat kota, sehingga armada pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk tiba di lokasi kejadian. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menjelaskan bahwa rencana pembangunan pos damkar di wilayah Pantura sebenarnya sudah lama diusulkan, namun hingga kini belum terrealisasi akibat keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan tersebut akan kembali diperjuangkan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kabupaten Semarang disiapkan menjadi penopang utama program sekolah rakyat di Jawa Tengah. Siswa dari Kota Salatiga dan Kota Surakarta direncanakan akan dialihkan ke wilayah ini akibat keterbatasan lahan di dua kota tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menjelaskan, pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal seluas 5,5 hektar. Lokasi pembangunan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran dinilai strategis karena berbatasan langsung dengan Salatiga. Proyek Kementerian Sosial yang masuk tahap ketiga ini ditargetkan bisa menerima murid baru pada Juni tahun depan. Kolaborasi antar daerah ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Sistem penerimaan murid baru masih menyisakan sebanyak 27 SMA negeri belum memenuhi pagu dengan total 728 kursi masih kosong. Belum terpenuhinya kuota tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari menurunnya jumlah lulusan SDMI hingga meningkatnya tren orang tua memilih melanjutkan pendidikan anak ke pondok pesantren. Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Endro Setia Widodo, mengatakan pihak sekolah mengaku telah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke sekolah-sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah untuk memaksimalkan pemenuhan kuota siswa baru.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Peringat setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk biofertilizer pemenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Nah, sekali lagi pendengar setia, dapatkan pupuk ribos, pupuk organik cair multifungsi di toko pertanian terdekat atau langsung datang ke studio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan kita updatekan kembali info yang sempat kita updatekan kemarin ya. Dan hari ini informasi lanjutannya, penemuan mayat bayi laki-laki di dalam kantong plastik hitam di parit desa Trisono, Babatan, Ponorogo masih terus didalami pihak kepolisian. Hasil otopsi sementara menyebut bayi ini diduga sudah meninggal dunia sebelum dibuang. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menjelaskan dari hasil otopsi diketahui bayi jenis kelamin laki-laki memiliki panjang tubuh 55 cm. Saat ditemukan kondisi jasad sudah membusuk dan masih terdapat tali pusar menempel di tubuh korban. Bayi ini diduga telah meninggal dunia sebelum dibuang ke lokasi penemuan parit di Jalan Sendang, Dukuh Sendang, Desa Trisono. Polisi belum menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik juga menyebut kondisi tubuh bayi masih utuh. Petugas menemukan luka berupa bintik di bagian kepala belakang bayi ya. Diduga ini muncul karena proses pembusukan yang sudah berlangsung beberapa hari. Dan polisi juga masih mendalami apakah proses persalinan bayi dilakukan dengan bantuan medis atau tidak. Hasil otopsi juga menunjukkan bayi lahir dalam kondisi cukup bulan. Dan saat olah TKP, polisi tidak menemukan barang bukti lain selain kantong plastik hitam yang digunakan untuk membungkus jasad bayi. Dan polisi juga melakukan penyisiran kamera CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Dan sejauh ini ada 3 saksi yang diperiksa, mereka dari warga yang pertama kali menemukan jasad bayi dan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Jadi belum ada perkembangan yang berarti, hanya rilis untuk hasil otopsi pendengar setia yang kemungkinan besar bayi dibuang sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Ya, karena waktunya terbatas, pendengar setia, sebelum saya pamitan masih ada satu informasi lagi, yaitu aturan lalu lintas di mana Polres Ponorogo menerapkan inovasi teknologi berupa smart glasses atau kacamata pintar untuk mendukung penindakan tilang elektronik atau etle. Satlantas Polres Ponorogo menerapkan etle handheld yang merupakan tilang elektronik inovasi Korlantas Polri. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan, khususnya pelanggaran pengendara yang tidak menggunakan helm yang masih tinggi di wilayah Ponorogo. Melalui perangkat ini, petugas dapat melakukan patroli sekaligus merekam pelanggaran di jalan raya hingga kawasan desa. Surat konfirmasi tilang juga bisa langsung dicetak di lokasi maupun dikirim ke rumah pelanggar melalui sistem etle mobile. Dan anggota menggunakan kacamata sambil patroli pelaksanaannya, pendengar setia ya, dan melaksanakan penindakan saat menggunakan kacamata art. Kemudian juga menerapkan etle handheld yang dimana petugas dalam penindakan bisa menggunakan handphone pada personel yang memiliki perangkat etle tersebut. Sehingga diterapkan penggunaan ini secara masif di Ponorogo dan etle merata, tidak hanya wilayah perkotaan saja. Menurutnya surat tilang bisa diberikan langsung maupun dikirimkan ke alamat rumah seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian nanti bisa dikonfirmasi ke kantor Satlantas Polres Ponorogo. Jadi silakan hati-hati, karena biasanya kebiasaan dari warga ya, keluar rumah kalau jaraknya gak terlalu jauh, apalagi di wilayah desa atau pinggiran, ini suka gak pakai helm atau bawa surat berkendara. Hati-hati karena ada aturan baru, pakai kacamata, pendengar setia ya, petugas kepolisian, dan bisa langsung ditindak di tempat atau bisa dikirimkan ke alamat dari pelanggar. Dan tentunya kalau Anda lagi di belakang kemudi, lebih hati-hati waspada, tingkat kecelakaan hampir setiap hari saya baca ya, untuk wilayah Madiun Raya saja berarti angka kecelakaan masih tinggi. Silakan hati-hati waspada, cek secara berkala kondisi kendaraan, juga patuhi rambu lalu lintas. Kalau ngantuk, tidak enak badan, lagi sakit, jangan dipaksakan untuk berkendara. Dan karena waktunya terbatas, ini saatnya saya Sinta harus pamit langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Terima kasih Anda yang terus simak, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Nyuwun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru ta Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngene ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman

0: tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
3: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
3: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
3: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
4: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
4: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
5: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
6: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
7: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
8: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
9: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
10: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
11: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
12: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
13: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
14: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
15: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
16: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
17: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi semakin menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui akselerasi pencegahan yang diwujudkan dalam kunjungan kerja jajaran Lapas Banyuwangi ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi. Kalapas Banyuwangi Solihin menjelaskan bahwa agenda ini merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat sinergisitas antar instansi. Fokus utamanya adalah memaksimalkan upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, khususnya di lingkungan pemasyarakatan.
2: Selamat sore kawan, dari Kabupaten Situbondo saya Bobi Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Sebanyak 700 pohon bonsai berbagai jenis mengikuti kontes dan pameran bonsai nasional Kapolres Cup 2026 di alun-alun Situbondo. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, pameran bonsai ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Menurut Kapolres Bayu juga kawan, pameran dan kontes bonsai nasional Kapolres Cup ini selain memamerkan bonsai dari berbagai daerah, juga menjadi bagian dari mendorong wisata dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Situbondo.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu menggencarkan sosialisasi terkait sertifikat layak fungsi atau SLF dan persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap legalitas bangunan. Program ini juga bertujuan menciptakan penataan kota yang lebih tertib, aman, dan sesuai regulasi. Kepala Disperkim Kota Batu Arif Asidik bilang masih ditemukan bangunan usaha seperti villa dan homestay yang beroperasi tanpa SLF, termasuk rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi tempat usaha tanpa izin sesuai ketentuan. Karena itu, Disperkim mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif melalui sosialisasi lapangan serta pendataan bangunan secara sistematis. Selain memberikan edukasi mengenai pengurusan izin melalui sistem SIMBG, Disperkim juga menyiapkan instrumen pendukung seperti survei digital dan pemetaan bangunan berizin. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PBG dan SLF semakin meningkat demi mendukung keamanan bangunan dan kelancaran operasional usaha di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin DA Radio Solo mengabarkan, Kota Solo akan kekurangan sekitar 404 guru jika status guru dari pegawai non-ASN atau honorer dihapuskan. Ratusan guru tersebut terikat perjanjian kerja yang akan berakhir pada Desember 2026. Saat ini, masih ada sekitar 154 guru non-ASN yang aktif menjalankan tugas pembelajaran di kelas. Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut membuat daerah kebingungan mencari ratusan guru pengganti agar kelas tidak kosong.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, sebanyak 3 warga Blitar dilaporkan terseret arus Sungai Berantas saat mencari ikan dalam kegiatan flusing di PLTA Jeguwulingi. Aktivitas pembersihan waduk ini dilakukan setiap tahun. Saat flusing dilakukan, banyak warga mencari ikan mabuk di sepanjang aliran Sungai Berantas. Dari 3 korban yang dilaporkan hanyut, 2 diantaranya berhasil diselamatkan, sedang 1 sisanya dinyatakan hilang dan hingga saat ini masih dalam proses pencarian.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Anda akan tahu apa yang tak dapat Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Motivasi dari Henry James. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama. Pendengar setia, selamat sore. Senang sekali di edisi hari Selasa 19 Mei 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya Anita menemani di wawasan sore yang akan menemani sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silakan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351465277 ataupun WhatsApp ya di 08999389938.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini

Tia Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UPPO, semakin bangga bersamamu.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

93,8 GFM, selalu setia bersama. Pendengar setia masih di Wawasan Sore. Dan baik, untuk informasi pertama, kita awali dari Madiun. DKPP Kota Madiun terus pantau kesehatan hewan kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak terdapat pedagang hewan kurban musiman yang bermunculan di Kota Madiun, sehingga momentum tersebut perlu diantisipasi. Karena keberadaan hewan kurban dari luar daerah yang masuk ke Kota Madiun berpotensi penyebaran penyakit, utamanya mewaspadai penyakit mulut dan kuku. Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Madiun, Margareta Dian Wartiningdiah, mengatakan pemantauan dilakukan secara langsung di tiap lokasi aktivitas jual beli hewan kurban. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan hewan kurban guna memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya melihat kondisi fisik luar, tetapi juga memastikan syarat hewan kurban sesuai ketentuan. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, KPK kembali memeriksa 9 saksi terkait pengembangan perkara dugaan korupsi, pemerasan, dan penerimaan lain yang menjerat Bupati Tulung Agung nonaktif Gatut Suruwibowo. Pemeriksaan dilakukan di Ditreskrimum Polda Jatim Surabaya dengan saksi yang berasal dari unsur pejabat Pemkab Tulung Agung dan pihak swasta pelaksana proyek.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida. Biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok sekali ya untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali mencegah keberangkatan 32 orang yang diduga hendak melaksanakan ibadah haji secara non-prosedural di Terminal 2F pada Jumat 15 Mei 2026. Menurut Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombespol Wisnu Wardana, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17.30. Berdasarkan informasi yang diterima petugas, pengungkapan ini berawal dari petugas imigrasi yang melakukan pencegahan terhadap 32 penumpang yang akan terbang dengan pesawat ID-7157 rute Jakarta-Singapura. Meski mengaku berangkat tur wisata ke Hainan, Cina, banyak di antara mereka menggunakan visa kerja Arab Saudi, sehingga menimbulkan kecurigaan petugas.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

pelayanan telah terintegrasi dalam satu tempat sehingga proses pengurusan menjadi lebih efisien. Usai diresmikan, MPP Kota Madiun menyediakan sebanyak 54 jenis layanan dari 13 organisasi perangkat daerah. Selain itu, 8 instansi vertikal juga akan segera bergabung guna melengkapi layanan yang tersedia. Bagus menegaskan seluruh proses perizinan kini dilakukan secara terbuka dan terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurus izin secara langsung tanpa melalui perantara. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Ponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
1: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
2: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
3: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
2: Iya.
3: Bagus ya?
2: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
3: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
2: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
3: Wah menarik ya. Harganya?
2: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
3: Wah boleh mbak, saya beli satu pil KB andalan.
4: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember resmi menerapkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri melalui surat edaran Bupati Jember. Kebijakan ini mewajibkan seluruh warga mulai mengelola sampahnya masing-masing sebagai tindak lanjut rencana penghentian sistem open dumping di TPA Pakusari sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, Jember harus menjadi daerah yang lebih bersih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski diakui perubahan sistem ini menjadi tantangan besar, Pemkab berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap demi mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua Sobung Sarka Indonesia, Dina Putu Ayu Kristianti. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai menjadi langkah positif karena selain mengurangi timbunan sampah, juga dapat menekan pemborosan energi dalam proses produksi plastik.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menilai melemahnya rupiah belum terasa luas di Kota Malang. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan normal karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tidak tergantung pada skema ekspor maupun juga impor. Eko menekankan sejumlah komoditas impor memang berpotensi mengalami kenaikan harga, salah satunya kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe dan produk turunannya. Eko juga menekankan dalam hal ini, ruang intervensi pemerintah daerah cukup terbatas untuk komoditas impor karena mekanisme harga mayoritas dipengaruhi kebijakan dari pemerintah pusat.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan, menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak terdapat pedagang hewan kurban musiman yang bermunculan di Kota Madiun. Keberadaan hewan kurban dari luar daerah yang masuk ke Kota Madiun berpotensi penyebaran penyakit, utamanya mewaspadai penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Madiun Margareta Dianwartining Diah bilang, pemantauan dilakukan secara langsung di tiap lokasi aktivitas jual beli hewan kurban. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan hewan kurban guna memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya melihat kondisi fisik luar, tetapi juga memastikan syarat hewan kurban sesuai ketentuan.
4: Kemudian, sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Semua gedung di Surabaya, kawan, wajib mempunyai sistem proteksi kebakaran. Kata Laksitarini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, pengelola gedung harus mengecek rutin fungsi dari sistem proteksi kebakaran. Seperti hidran, pengecekan dengan bantuan DPKP minimal setahun sekali. Hidran harus tetap bertekanan tinggi supaya saat terjadi kebakaran bisa langsung dipakai.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, saat ini sudah ada Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik. Menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000, bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Sedulur Tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, Sedulur Tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
4: Soman ayah mana, toh?
5: Iku lho, Pak. Di meja.
4: Kok beda, Bu?
5: Iya, Pak. Itu somannya, Pak.
4: Soman? Dua? Konsentrat?
5: Bacanya konsentrat, Pak.
4: Konsentrat itu apa, Bu?
5: Ini somannya formula baru. Jauh lebih pekat.
4: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
5: Iya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
4: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
6: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
7: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Dua terdakwa duga kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pasien pengguna surat keterangan tidak mampu di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam sidang pembacaan putusan, terdakwa Yudi Rahmawan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu terdakwa Reni Budi Kristanti divonis 2 tahun penjara. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Tulung Agung Roni mengatakan Majelis Hakim menjatuhkan putusan berbeda sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam perkara tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Anda tak akan tahu apa yang tak dapat Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Motivasi dari Henry James, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, baik, selanjutnya kita menuju ke Ponorogo. Kepolisian Resor Ponorogo menetapkan JYD, pimpinan Pondok Pesantren TQRD di Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santri. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo, Imam Mujali, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa para korban dan terlapor secara maraton. Pendengar setia, Kepala Staf Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo, Imam, mengatakan penyidik telah meminta keterangan terhadap 11 korban dan JYD pada 18 Mei 2026 malam sebelum menggelar perkara. Menurutnya, penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan JYD sebagai tersangka. Polisi juga mengklaim telah memperoleh pengakuan dari korban maupun pelaku. Sementara itu, kuasa hukum korban Muhammad Ihsan mengungkapkan dugaan perbuatan asusila tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus itu terungkap setelah salah satu korban memilih keluar dari pondok pesantren karena tidak ada tahan dengan perlakuan yang dialaminya. Demikian pendengar setia, informasi ini saya kutip dari kompas.com.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone ngeri langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, baik usai sudah Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru ta mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus, mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Sidang Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar, pemerintah Kabupaten Sumenep mengalokasikan anggaran sebesar 59 miliar untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan pada tahun 2026. Dana itu diproyeksikan untuk pembangunan jalan baru, rekonstruksi, hingga pemeliharaan berkala di wilayah daratan maupun kepulauan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Sumenep, Slamet Supriyadi menyampaikan, anggaran yang dikelola tahun ini memang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Provinsi Jawa Tengah kini resmi bergeser masuk ke dalam fase aging population atau fenomena penduduk menua. Pergeseran demografi ini ditandai dengan melonjaknya persentase populasi lansia yang sudah menyentuh angka 14,43% pada tahun 2025. Kondisi ini berjalan beriringan dengan tren angka kelahiran yang anjlok ke angka 2,05%. Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said bilang, fenomena ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah karena berpotensi memicu dampak kompleks pada produktivitas ketenaga kerjaan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Proses pemindahan pedagang pasar kota direncanakan berlangsung berakhir Mei hingga awal Juni mendatang. Terkait ketersediaan tempat, Pemkab Bojonegoro memastikan kios dan lapak yang ada dinilai mencukupi untuk menampung sementara para pedagang. PLT Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Muhammad Ahmadi bilang, pedagang di pasar kota sementara menempati pasar wisata karena akan dilakukan pembangunan. Selain sebagai pusat perdagangan, lantai 3 diproyeksikan untuk sarana olahraga.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun,
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
1: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
6: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Tantri Kota. Kalau kamu ingin mendengarkan musik ataupun info terupdate dari musik, langsung aja dengerin 93.8 GFM Madiun. Saya Tantri Kota dan saya mendengarkan radio.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Halo Sayyidu Dioris, simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tubuh dan
3: udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
5: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: utawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan

0: Ketika di ngono hasilnya, ya, aku janji cukup aku rekoi saya ngerti. Ngono talik harapmu.
1: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur. 93,6

0: Hai, aku Ryan Pono. Dapatkan informasi-informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio G FM Madiun. Aku Ryan Pono dan aku mendengarkan radio.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, terus namanya Soman.
2: Soman. Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

saya Dudi Oris, simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Do Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Do Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

もの、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan dan kini.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Zia, apa kabar Anda hari ini? Di hari Rabu pendengar Zia ya, hari ke-20 di kalender Mei 2026. Dan semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga tebang-tebang hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dia hadir menemani aktivitas pagi Anda di wawasan pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893x938938 atau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiogfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: Soman ayam mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Iya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333. Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 Konsentrat. Kalau mitra

0: Sedangkan Setia Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho memimpin langsung pemusnahan 200 kg ganja hasil pengungkapan ladang di Kabupaten Empat Lawang. Ratusan kilogram ganja yang dikemas dalam 9 karung ini merupakan hasil operasi pengungkapan ladang ganja seluas 20 hektar di kawasan Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang pada 13 Februari lalu. Sandi bilang bahwa langkah tegas ini bukan sekedar penegakan hukum, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari ancaman narkotika. Sandi menyebut keamanan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kejahatan fisik, melainkan juga perlindungan masyarakat dari jerat narkoba. Ia menekankan pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat setempat.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih